engaging lagi, tapi mungkin bisa ya baik itu tim lagi nih. Dunia itu harus memiliki sesuatu yang lain, demi